0: FM Radio nekiomenge imo kasarta agetul agigonu kerengung en katyang natet kou olau
1: Tesetak ibu atau naga pun media maksudnya, fikir kalian jinet tanggo apa nih muncul bahasa nih kasar tak tu, lihat cerita mau FM gonget ente tu cina atau naga asubui, nama pema, naga tanggo emas tanyon kebu ente tu cina atau naga mua agui, kebe bertan atau naga limbogas kalian ente tu cina atau naga tepsi, nih nyuruh tu kalian media maksudnya, eri lagi downloadin, gonyo simengung, gomiten simengung, ko igerin naga tani lagi bahasa nih kasar tak tu, lihat naga tan, gotu kasirin kebe bertan naga tu cete, gotu tinya nafas media maksudnya viewer kita gue kebe bertanya atau lagi ngolole gue tuh kasirin titilat viewer kita gue bci titilat tinya atau maja kuah maja tinya gue podcast program nagi bawa itu nabo jumatatu inyortai kama saatan bawa media maksudnya mangi lenji nih tinya media maksudnya gue tuh gue mangi nolamba kericho gue wolimba nandi gabsabet mangi gabsabet iwo limba Turkana iwo limba na nathan Mombasa gue itinya gue media maksudnya iye bci nih temo FM insight agatul malas maite bila frequency kwa taya Newton itinye itio media maksuwa itinye internet nsi mwengu data kidogo agu mwame data jashigate iepchini iti MOFM in older tool

0: kikende aburburi kong Eric chikitep kot komonga tisa ak inyon kotokosta tiseta ane nimatil besho tuyet PS korir akolenji biki baibushek chu tiseta kotun kechope kouni ak kouni asimokitokot ibuchen iroi mami bomani oin Eric chan tuguk chokere ole nyolu ketes matitakewa agenge sikere kosiretos bichok nguni ak kowoktos kong'alalet nemomi bichuchok chu kitinye masaechu nerong'ololwok ine tinye kibagenge netomo kai keker kimut MPs ot barejo omwoe kila ak oketchini matam ot oketchin tarip barejo lakini kirolen oketchi sikokas bichuchok kikimut abakolenji koseretyo mokichomdoi komong bichuchok masaechuchok kikiwekchi mbarenikwak kikochi taitolishek taitol chekikiinti bichu komaking'olole ani okwee koaron cheruyot ak bichuchok chuchuechen chu mi tache ngoit president kole mokirokono ak cheruyot ini kikikonin ine itoret station kolyan inguni kotesetai bolet ini mekure chepkangong'ung inyonkikure opinion leaders chechot ibrokaechu kibarechuchuchu bendi kounyoteke abokong'ololdos akobire pichaini chokenu yoitu kirowongechobwok ra ikemakochomekee senge amoche ane ole president mwo ndakikesi biik cheu PS Aurelia cheng'ololchin biik kabisa kole ongerip president kikorip serikali sikotok nguni serikalit okere ane kondomo PS Aurelia tomwoe tuguk alak lakini kotok tuguk chekokoyai kabisa kotoret biik en kiraon yani madarat biik tuga chechwak ak mbarenik kwalen kasisiek kimwochini kongoi kabisa
1: kongoi Jesus kosobindo en ng'alalengung en betunoto nebo rani ngekasin Saito Tiembelgut ak nyekas Katiba Manuel Dondrono ndakikoshek 48 en studio nebo MFM kwamon alenjin miten 1600 akumi duke noton number 6 ak inyorchike 1600 ngaribu Saito ti
2: kongoi mising en nafas noton nekoikonon ako kora en saisiek choton chokere kochokto komomoche oit nafas neo so kongoi aweku kongoi korok en tondet noton nekokitindoi noton honorable Magret Langat noton nekakekas kabisa kakong'ololchi bororiet kang'alal kabisa ako Magret inon kabisa tom kai kowal ng'ololutikchi kole olekiipto kandoinatet chichon kotindo kandoinatet ako tindo mugulelto kabisa nongose tawalak bororiet imikas ine koking'ololen kabisa kong'eten komwoe kole bororietab Kipsigis akot en ng'alekab empowerment ng'alekab kofi kuyon kakomwa onelinyolu keripten kokitindo chichon mugulelto kabisa nomoche osoche ole en chi agetugul nemokyinge en tayon amoche koset akobor kwanibuchi aweche kongoi en ng'ololutik chiko ak programin kora nekoruimech ko kaketiny ng'alekab emet noton nekisomeke kabisa kemwoe kokibororiet kele kokekas kokong'emai ketinytiny ng'alekab number 2 en emet noton ko Professor Kindiki nomoche osom president kabisa matiny kotokoek agenda neng'ung kewalawal kondoik en administration Kindiki ko kikimwa kele ita koming'in community neming'in ala kowo ongikoi nafas kondochi kobarak ichek kandoinatenywan so matongoi kebe ak ibat kobwotutiet nekilenen inomu maibu kemoche kewal tafadhali non asome kowa meng'indetab emoni ole matong ketiny Kindiki ongesom kura ongepangan strategies olekikochindoi nafasisiek bororiosiek alak konyor en serikali ak ichek mi ng'echerok chechang chetindo chemi serikalisiechu so konoton amasom ole matakar direction noton okiome katakekwakene nekimatakechen namba 2 ake nebunu olda ake ongeng'ololchin akeswe olekikochindo nafas nenywan olenyorundo position en serikali akopangana kuyikikokochin akot Mutavati akot Wetangula kitindo akichek interest neu noto lakini kiit keng'ololchin kunoton amoche osom ole ongepangan ake akongeibun emet tugul koek agenge kotemament ketoketwoe komoswek alak ko noton neborunen kele miten interest cheter chimotokoek chebo public ala motokoek chebo keib emetab Kenya koek agenge kwanibuchinene so bichok chebo konechit ongeibun agenge ongeng'alal kutit agenge kenai kele kitindoi nafas raini ako moseku oeng kikile moseku kiyen oeng matakaru yinga lal kini bukwane ki mpuni ite ngoloni mene sijui ati kibongo dike nebo 2020 kimi akukumadye ne kasi yende ne two time ene president akumatakaru kobi iti nene nene sijui kutkumo lionem onge yergele kwa ndoi choki tuto mete disom chote kimini turok wabunge senators governors onge gasit onge chila ya gasit matur dibilo ati president akubo kwek chini ngono rabat PSS inge nini imi joge tada tungu nipo surgandi ya ida asit akufina ndraya e drone unge misinge nebasa ngono asante sana
1: onge missing saitoti en belgut nge yetu yenoka world on drone hen ngalalengu nge tese tatu len kipagenge lan kwa lenjin duga number 6 duga number lo hen koma sawatan baso kuru so kumuru wa miten 6 miten 1600 kenya shillings chenyo urchiniga genge na genge star 624 agiwe duga number lo enyotan tako tese star kwa lishe bi gale tionye la genge agotu ya kwa raten magilegi alishi ni tako zawade nagagunen so kuru nge pege kase na katiba
3: koko missing picho wa kati na ikatu warono
1: ngaribu ala
3: itia in omwachi koko ipia srono no wangala ala indu kule ako ama wala tako kiru picho wa ati chapti vietu te next week ala nga wala chabuwa ne wana tachabu uge mwachi ini wala di poro vieta kuala ingin special week wa tachabu kutada press ayo barago citan mego darut karago tiap siro awa mangwa da gara ama de jengo ngala gara ta kenna ngale ap ken nu ushin age na gel de to speak ki kal ke sui ki kum de ten don e moch gara ti ka chu jo chok mut to de ti chi o chu ma gi bo bas ti tu ke le ni oba ago ten bi chu o le go go go na ba isek na na nu ha bi chu ba ma ar we ki go go ma gere Angalal magereza, lakini kule ina nimse yeza na ingereza speaks, actually speaks louder than one. Changea pigi, nako kato mga macho wa somji, ako ribisi na lenji, na somji, nyo ya tata preston, ndu na laki marako, ngegi preston koo ime, mi international pressure chupa vito ushechu. Kubikiru hako let them down preston, kubikiru hako no, chegou le caucus caucus ne presta diga position ki le ginge ti ye derbi ko bicho to chuga ke se rejo to ma chitor presta da ko ko jige enu te bi we prisi wa gere i se rin ko ma ka banai da gruta ko chu ti jol sabes commission ko ni gozi to ji jigo tindo ko gi ka kenyu ge ba na la ke gi jigi ge se bare no to gi ko serbi now Gugu pia serono, aku udah lihat non. Iga sekarang aku mina, kau kau patalai sa, kau kawe, kau bukado. Kau aku taruh kau taruh tas dah cipta ni minggu ni, kau minggu kawe. Kau juga bertiga coba cai, kau rai kiri lihat cipta ni tu tu nuswe kan? Kau ni ni kau bertiga kau kiri gulung kan? Ni pi. Kau macam mana? Kau macam mana? Ni bici gigi kau cip posisi je je. Kumu kigere kontra. Kwa Ministry of Road, si. Kontra kimi Ministry of Road atavika kwa leji jiwa kitika kitika itavini. Chwa si. Amu agere kungu na senata nebapo ametu wakili. Akuwa chiki ya tigre si. Iyo hiku kwa tu yoko mruko mena pichondu. Kumiga kwa leji. Leo pijana kikisi renje shi ya sire polisi ya sire. Igeri dine piki kwa wako si chini nyo ni uchela leme. Kusi baro no kibati ya si acho gulo batu ni nyo goita. Anye chua lagi ipisho chiko gigo chiko kiama deva feri ya para stato. Chivindo atakari ke kiesiyo ichi kienye. Mwaki kire na rambere sasi. Mwasiri vii. Mwaki chisi mwesu kwa nami. Imi kitu kukuku miki labi sige na rambi yoko misho. Congratulations ni mwiri nyona DVD IG. Na wibare ni yotu langa. Nen genyur kapa tak kujur bika, putih tu lejin ni cah tu, iun ne, nyon promosi, nyon muru komen, nugu nugu mula liye kureso, kono pasta bol kibe, mana regulu pada ne, kita na yana kono tarat, kisian gua nate kwa in, gema ini kau kuro tu in, kugu tarat kapa tak, agi promote ni niat, So kita macam ni buat position kebun president, kita tu nak walk jadi. Ibu nak jadi apa? Jadi bishop. Pemain kau kata naik ni sendiri mami ni. Isu ada begi naik ni. Kau nak jadi kalau nak guru itu, kau kau bini jauh aja ni pada fiksen. Nampak ibu apa begi naik ni? No no okey. Tapi itu begi ni mami begi. Mami cuma kau tu, mami cuma national. Tunia, pakai ya sih mana jauh ibu aku tu. Kita jadi tak kau boleh figur kau terus kasut di. Cepat nampak posisi kau tarik tu. So ama agak sih nanti cepat le. Awak tu kau kau asal ini lebar tengah gua. Nanti cepat le post je. Ingat ibu apa bishop begini ingat mas kita naya banyak lebar mai perasa. Ini minolala kau kabar. Enera tabangwan. Awalnya guru kita naya lau natala. Kau mungkin nam ini minolno tu. Kau berapa kau kasih dari ini lebar tengah gua. Kau ngeh tu cepat pada masa cuci di, lepas kau rebus, nampak tu otor, tiada segeri dek kodam. Kebar kau cuci cila nanti kau susah segeri dek, nanti kau susu, nanti kau susu patah, awak tin lupa nak lama. So macam macam ni, nanti kau ngeh di tanah nanti kau cakap ni, awak mami tu dah jadi tu nak lagi ni, oh nama kau kau cengi.
1: Hongai katiba.
3: Kau ni buat lah, so kau kau pun betul demi kau ini.
1: Hongai katiba mana yang kau masalah tanpa kita le. Agere mingol jan studio haga amono go ba media max wef no gale nyine tan go app ne bay shenin ka sarta ga tugul yebchit ke tishe no tan bo mo fm imiten ruto ay wek yote ter ter go miten safari ne getinye igeri lege bay shen no tan go media max wef en ka sarta ga tugul ag yebchit mo fm ngeten te tutye no mo ha go no tan bo tepsi na en ka skolen igeri le tinye media max wef app en ore no tan ne kararan ara wait ada no tan go Pasai tangan, negeri itu itu si tu kelihatan betul nafan, nampak mutai, entah tu tiada nafan nampak kasih tabang mana gili titen ke, so kira le match lil, entah tu tiada nafan, maja kuah maja segera start kelihatan kibagenge, entah betul nafan nampak rani, lalu mungkin le start 624 hash, ini orang cini ke borat, entah kengge nengge, ini orang cini ke en oliver studio start 624 hash, ngotu yak borat, entah kengge nengge, en orang nafan negara orang korang, botu nafan nafan kau skiz tune alenji ni yok tengo liot em nabo mama kwa 23175 ngogo tu yok skiza tune kumiten notan go 23175 yok tengo liot notan nabo mama anangu mursik kwa 23175 otu yok liot notan nabo chirset nabo gaba ibaite kuboto bible verses en notan go skiza tune 23175 kikosa ngaliot nesuri rege tagenge lagini kasa mama den studios getu nabitu notan nabo muta betul nampak orang, entah tu tiada nafas lagi leti ten ke, nafas, nampak tu tiada nafas, nampak mua lagi leti ten ke, aku kasih tabang on serigonyon ke amanda studio.
4: Asibo tililit magatet nebo bortangun. Kutou nenge mwaita nege boishen. Kenya kolewe ni mwaitab Sawa Petroleum Jelly. Kubun Pwani Oil. Sawa Petroleum Jelly kogochin bortangun. Kungit kotangus ker ilegerib magatet. Kungit kotangus eng petut agetugul. Sawa Petroleum Jelly kubitunat eng duget agetugul nenegitinin. Ananko supermarket agetugul. Asina chechang agubo mwaitab Sawa Petroleum Jelly. Komego san iep chite tuteta mwa eng MFM.
5: New Sawa Petroleum Jelly. Sawa moisturizes and repairs dry skin like no.

0: ரபிஷக் ஹையா உங்க திருத்தி உமித்து நச்சியா மாணவிக்க தூயன் அக்போத் சபிலே Good morning, chairman. We'll be getting to another time. Good morning.
1: Kujambo.
0: Salama sana.
1: WCW.
0: WCW.
1: Petunegi was in Gaji Buso.
0: Awin, what you let?
1: Yes.
0: Abak, AJG and Lwani Fair in Lwani Robi.
1: Eh.
0: Maybe get creative, Kabisa. Me, ma'am, better and get a quagger guinea go, eh? Calling on your ten or you check at it. Nampo police. Tom ga liban fair kabisa. Mara lagi jorjana jagatit nampo police na kisir gele police.
1: Aba lagi bris dedi.
0: Kulla hati nya jagatit kabisa. Kulla squeeze na le gari te na red.
1: Ko
0: itu antau. Aga jo aregu bill affair.
1: Kai ne dwi gine magara.
0: Ale jo aregu. Aga me paisie. Jori ana mandai.
1: Eh.
0: Angus jagatit ni gaju.
1: Kale. Ha kara kagata jom na baga anjo aga ne. I want to go to the house. I want to go to
0: the house. So, what is
1: the house? Yes. What is the house? What is Nairobi?
0: Nairobi.
1: Nairobi?
0: Yes. What is the
1: house? What is the house?
0: What is the house? What is the house? What is the
1: house? What is the house?
0: What is the house? What is the house? What is the house? What is Nam notebook you? Aku kerja kat sini kan gule. Aku legari itu kau tahu?
1: Oh.
0: Kau tahu legari itu? Kau tahu legari itu? Tahu siapa polis?
1: Ne, oh mau gaya tahu?
0: Kau legi kau pesan sama ama?
1: Oh, conductor kau mau tebe?
0: Tebe ni ne? Itu tahu siapa tak beri aku lewat cawan dia kaya apa beli?
1: Aku regret lu.
0: Aku regret lu. Aku tempe aku ada kau legi ni kau kau pesan?
1: Eh, kau jual kau legi?
0: Legi salut. Apa jantan tu? Wabi di tu ye.
1: Kele pasone je.
0: Eh kalau aku rekja kat itu kau nak renovis kau ni kasih jio ni. Tu orang kau tu.
1: Kira ni tapi tu nak umur ni bermet.
0: Apa kau rujuk kat arg ni?
1: Aja, lagi ni ibu itu jio ni gugur abu kau ni aje. Masih nyong gugur abu kau tu jawab.
0: Mama ni ginger.
1: Mama ni ginger. Ingat narabi yo yo. Kau makin ginger le ngong.
0: Ah narabi mau sambal la mau. Pergi itu kul.
1: Kale, aku kira kau nak idea ni. Ama jom ni bagaian jo. Kira kau pergi kau pergi pergi. Baga tadi kau yang muncul.
0: Kalau ikut asal ni kau masa.
1: Mama kengke kari siapa?
0: Pergi pergi.
1: Pergi pergi aku pergi awir sah sarati. Aga kau yang jom. Anjara sa aje yang ini cerita nu backup. Nih buat apa ingguyo?
0: Aje yang backup gitu nih buat apa ingguyo?
1: Iya kalau ini cewekah.
0: Come,
1: Konga ingine, kema isomo kasi nyesiwe, kumanga atar langi.
0: Nenyo urujawo pikipiki ibu na buch?
1: Pikipiki le, si mama?
0: Ye, wapi helmet?
1: Wapi helmet?
0: Wapi, unafanya stage gani?
1: Kule mkulu anafande ya fande, ile wajana na afande?
0: Na kuuliza swali.
1: Na kimbia afya seta haraka?
0: Kona,
1: unituende. Chongu ni
0: warimu. Angu leoni muti nosinye, kwa bai bai kapisa kwa hapikulu matinye nka anjo alagi. Puno wako wrong side.
1: Oo ingeni ile matinye ni mani kama ingeni agine chuu ntukulu gulu ngongo.
0: Iya harama kwa anjo ageno ni. Bara kaya kena mdi.
1: Aga man, ii nisi amba la mawe kweni.
0: He? Watu walaishi.
1: Kakili ya mimo wanga ni andani kwa ngete.
0: January.
1: He? Tongu ni kuma at least to.
0: Tongu kele vale salari ya.
1: Toi na amane sangyo.
0: Hei.
1: Kile kijaye, madam, madam, madam. Sana ngoko wande kanjo. Aka chengi roisi. Nongi kubuli gele namba sister.
0: Hei.
1: Nga mungi gele osungu kanoti.
0: Hei.
1: Niko ronga sungu kan kibanda yi chutu. Ako alele. Mnyolu kujo kinetke ili mai neong neong ne.
0: Ehe.
1: Inge nile kita yi tulasinye kwe kumujanya.
0: Yeah.
1: Kotko miji tane gimi kotini. kikonyisek ata loyana no mami gesi negi feile no kutaye
0: fane tingi kinge wukiru wakis kwe gloya ne nyine ako sinda kora gesi no
1: kere
2: Tafsharga mwenyewe.
3: Ukipenda mutu we, asiyejua maana kupenda, nizasa kumpikia musikita.
2: Nizasa wana kumpikia musikita.
3: Achu istare ni ninye. Kame jajwa sana boyona nanyi. Ako ngowega, ana mupenda. Ngowega boyona nako tebekia diyo sani. Uyo mwana muke napenda mwana yake kapisa. Ama tere raibu, anga nalami gosa kaya ni kimisu kule. Gosa baiten. Hei, kiri gosupa. Ari, pakeni puri. Kame jajwa sana boyona. Ingoweka, arudi jumbani.
2: Kya Mungu.
4: Kwa ugini uiri, visip kareka kote tungote mpokakai magia kwa anu umingi chuko mnyeenga.
5: Kye na kye mo, sindi kichon man, kubo choki salve, I wake up, cup singer.

0: saan ei habo. Gitu setai ngun yaksi muisek. Jitu naret nata nabo conference. Aksi muit. Check in confirm location. Awa munetai. Hello.
1: Emo eva malo.
0: Hello.
1: Yamu na wablanga.
0: Ah bye bye.
1: Amun amun eva abo amuru enda malo.
2: Ah bye bye. We se mechi.
1: Ole ane ne listu jo ba tiabile.
2: Kile ngitio kungalo ale tugul.
1: Eh anje ba tilagi kasa kumbiye na libang kobe.
2: Eh.
1: Igura orang nalveri tak kubujo bojama.
0: Gonggo kabisa, une ulan.
1: Bye bye, ulu bang kau bojama. Kau kira kat tu cari para bojama.
0: Nene bijan aku bayar je.
1: Bye bye, biga kau bawa kau bojama. Ni kau ada nak kau biga ulu bang kau bojama.
0: Gonggo.
1: Okay, dia cinta ayam betul langa.
0: Ah. Ah. Betul langa. Ah. Awal luang gay ne.
2: Gubgay tembur.
3: Hey, what the lie amuna wamuru?
2: Ki bye bye bese beji.
3: Amuna ablanga tena lo.
2: Jamege.
3: Kara niyo, kamila no gage gure embut blanga te.
0: Kara niyo ba gure.
3: Ini kerja, kan? Mila ngah bila. Nampu mat yang alam ni zaman, na, ammi gitu liat lesus wala lari sama.
0: Ah he?
3: Nampu mat gitu yang alge aliang, kan? Nampu kalau lari sama, kalau ni gitu bi misere ni misen role juga, apa yang kau lat? Awan oke, dengan dia bi tiap satu ulam aja.
0: Kongo jam. Ah, santai sana. Ame cakap aku guna tak gitu pelbagai. Aku ini, gimi. Yeah, gimi ni kita bela. Akhirnya Olimpia doh nyai.
2: Yes.
0: Lib ni, bawa jauh barulah lalu mat. Lib ni mat kabisa. Eh, yang rezidar aku 5728. Tahu tu, umka aku nyorugi. Eh, inbox number 6. Zina rezidar 3542. Tu umka aku nyorugi. Ajud box number 6. Zaki ne, kau kelingjing kita kau tu. Tanya siling diptem. Kau mati sas mati. Kau kau tu tian siling diptem inon. Kocitan itu umgai nyorugi, kau tu kiri hati doanya, kau tu umgai nyoru.
2: Yes.
0: Anak kau tu umgai itiya mau kau tiyat. Rai ni itu nyabah tiga besar munggu. Kau mete unbox number 5, number 6.
2: Yes.
0: Ini mete ni atan, oh tu itu si agil jin, oh tu itu si ni atan, ak 3000, aku barak.
2: So chill star 441 hash.
0: Olang, kau beri nyoru tiyan dah nolbo studio, kau macam gaya eksei.
2: Yes.
0: Kau gaya nyoru agil jin, ini nanti dah nolbo 5518. Kau jadi ni ada box number 5, ini orang jita agen ni ada 13,872. Aku ikhlas ini, bicara aku tuh umgai nyorugi. So aku tinjau engkau tu, tuh umgai nyorugi. Aku ini macam nyorugi. Ini kita box number 5,
2: number 6.
0: Ini apa mana? Igeri lagi cili kita star
2: 441 hash.

0: media maximum ze ored na ta negara aran missing ne mo chinyorunen en betuta brain na fasi ibay banji gibin di shek tugul jotan jibo emo fm tigiti tigiti petine da ba tablet aki gas radio en ol daga tugul ne mi wigit yo play store na go app store e download den as sigabit ibay banji en betuta brain kibendi genyoru lu we ga bemet as sigabit kerege metwaite niton ko Emo FM, buat apa?
1: Yes.
0: Mereka buat ini sebagai dia, maybe kita akan nyorkel jenis.
1: Yes. Agak
0: buat ini jadi orang kisah itu.
1: Ichi lagi cuk star, yang lepas itu logo juga abimi. Ingin login dot ichi lagi cuk star 441 hash. Yang tinggal bagus sih mungkin login dia unpesa. Pecah angkiri ya, bagus sih toto minyoru kiri login dia waktu tapan bagus sih cuk. Aing box number 5, number 6. Cita negeri nyoru kiri, kami bagus sih mungkin number 1, number 2, number 3, number 4.
2: Chu kologo iwe gabe met eng nwagindan koitun kongete emo FM nenyo tugulu.